Fabrizio kata nengunza nama kukiria nti wasinja baba mbaraka wetu eyo uli eyo obolo kwende eriba nobu nyumba kasili ului eriba na manyumba kasili ului.

0: ent oyuloka kokote miasi purke e televizio ya labenda eke no nyumka vikinyobo shine nyuma sinja kutsebotsebo nere kambare mutsunga Evariste tusungane muenga ikasa bana betu merci beaucoup bye bye
1: okay.

0: Merci.
1: Télé, va détenir.
0: Nasali mia so.
1: Sokulu. Vous savez sokulu, il est nommé Zizi. Sokulu na tati.
0: Nasali mia tati dina la kele.
1: Merci. Lendo mizizi ambayo inatupatia mai. Sasa ndako gani? Mika, asa sana Mika, zawadi yako iko hapa mezani ya kaka Charles na Diebo, alimandasio Diebo Baruenda. Sema merci kaheru wa Rwanda.
0: Merci kaheru wa Rwanda.
1: Asa sana. Habari muyomba?
0: Nzuri.
1: Unaitwa nani?
0: Dani.
1: Kutoka wapi?
0: Kitatumu.
1: Merci Dani. Sukuma salamu.
0: Nasalimia papa jina lake Simon, nasalimia mama jina lake Chantal, nasalimia tati jina lake Marie, nasalimia sokulu jina lake Claude.
1: Ile ndo mizizi yako. Tuendele.
0: Nasalimia mabaleki jina lake Cecile.
1: Yeah, yeah. Waya mwisho.
0: Wa mwisho nasalimia kwa jina lake wote wapaje mtumbo.
1: Yaani wapasha habari wote wanasukuma salamu zenu eh. Najua kwenye muko hata kama mnafuata redio moto. Ah, najua wamewasukumia salamu kila mtu eh kwenye iko sahi akifuata redio nzuri sana la radio kidone le coude coude aye leta raha kwenye moyo wangu DJ Abia kaseromu tuwa merci
0: kaseromu tuwa merci
1: asante sana mokolo pinea double like. Habari muyomba?
0: Nzuri.
1: Jina lako nani?
0: Jeremi.
1: Unatoka tino wa muyomba Jeremi?
0: Kitatumu.
1: Sukuma salamu zatu.
0: Nasalimia mama jina lake Cecile. Nasalimia papa lake Dialo. Nasalimia kaka jina lake Eli. Salimia sokulu jina lake Daniel. Nasalimia Nasalimia tati jina lake Sophie. Nasalimia mama leki jina lake Rachel. Nasalimia dada jina
1: lake. Waya mwisho muyomba.
0: Wa mwisho nasalimia warafiki wangu wote wa radio wote Butembo.
1: Leta raha kwenye moyo wangu DJ. Mwanga mai. Mwanga mai. Mwanga mai DJ. Mwanga. Voilà. Asante sana msizazi mpendwa wa Radio Moto Butembo. Ni asema kila siku Radio Moto. Radio Moto ni Butembo raha. Aya try muyomba. Sema merci yomba.
0: Merci yomba.
1: Utipa sema tu leblawe mutanga merci.
0: Leblawe mutanga merci.
1: Sawadu. Koma. Uko bie. Jina yako nani? Jina yako nani? Voilà. Si unaweza